0: kal kino sa sa sere beri balam serine sengo beri badine beri balam bichlu jal kana beri bane
1: tak khosh be mahmad arif jaziri al hayran dengete
0: dengete engi tamasha dikhe ab kal kino dabe khote khma kani kana be hamisngo beri